0: ay ben dal bar
1: e kay bat
0: ete ba gola do kisu wina
1: e war ka
0: la la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do gola kam bar
2: do la kire ga na kirin ka kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite do namo ken na skaiti namo ngitin war ka da in a
2: korrendara
0: le e la ite namo do ga aya ngadi ka gil na dombre digin dio ka ndomra kin de kisingo ete namo ko la ndombre e za ke le kisingo a sangal we is ne sabe ayato lewe na nama kwe la langis duri gis arden pia lia nama ka duri pinginas deng al dipia
1: tulay kagasing arden a uoto pa
0: ya go uoto pa na sarden ya
1: ine lomping bele nama inkwa alba lomping don anga nama iki kuote la doja a taura inle alie naki karu fisean nimes enkwa king karun sor al inning songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayeri akay mafata aterela nimes enkwa ji dulingwe adamenterge taga kinzi zalla jazan namasenwa lomfi ji asajalon lomfi nimes enkwa asajiu alang kinkaro ses jua kinkaro albain na futon abang al beleke album lomfin al enkwa kinkaro puton a intile alangi kuote la jingi namasalabe ine namaja namas kingaja na nino ninos jasur na dalde sorja nama yeyne kuote la jingi namasalabe. La ide namas embalong al lomfi ni bingasi ininte pia namas iwo elasa el lomfi kwa tientale alie jiwin al lomfi ndeng arga kenga nas king karuse daro daro mboa nas dake el illa nama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja illa nama yeyna irija na kuote la jingi namas nemes enkwa ji waza kinkuo tela ze ji al duli adamen tirgejang. Namas enjwa kinkuo tela al yenge lomfing al dorol beng ke kwaranga ongal nas kinkwa ala kusini nas ense salaba. Namas iwo asay kwa alang kini ndio ku tela jingi namasala kini naskaulie ki kientarnga erikare kikiria kela kaldaga tulenga kini namaidekare in namaye aya degle le wele na lompende mbele na ele mbele
0: tulei wu tobanas inangis ardenja na namagal wu dorpare kawngi na dogdeng aldupia ei jawa wudolba nasgal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin nalon fi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alje deldin diono otanga nyedi si yei nafia kuo alkikien karaba sallanga kay na kikien ge nandok aldendong akay in nama jarrianga nama jaram bayinsi ini asanya in iu jayinga aldendong akay alje na fiya yangasi ingal gi jifiya asallaja ine namas imbeleng asang inju karu putong anas ayanga kein na na wingi na puto ingi namang kilagenas din to doga keimba abe singa asang kin karu salle ingi gisi bay sen pirye en ila namay lompi ken firge nga fali di asang ji inju aliyay nyedding na fi del din dio utongasi aliye kwela lampia ine namas daldin kwesi fali di asan yekeli long na asan in long diken ku allon pindon akayin aliye nas in kwal kin karon tule jongna ayel kin karosi jegila lan nino na na kinga na darma ingina nin ku jingina nin na sin jawla na kaldega kakire ki elebele namaye ye ina majiran bayin si inelang jilela asanye pirjanga iu naba killa lompi killa se in yesiba fingi dinas kelma fogin dinas long sense erine lompi le kwengi alamba spia illelang aliye ina inelang kwana zungwale du jong na dewloki koranga ongal dok elana karosi ofurana kote nga bunge na karu kuldinga ingi ne nino na dalderoga kay mana minni ngina man kingale pogu na nino nino pes en adaru nan darma elne juma nan duldi en nan ko bunge nan ze jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki kiriya kel daga na kele na karne zingani do mo sa jengala ngi janina kona ka lompin dentare illa na mayena spalidi ji namal ki lompi bang lompi ye kire ngan kire kurona dele keing azan ji dele puto jang na alang inga jamimba kanaditin ang anabes bara duldin ko eto yongo ji si duldin ko esin to yongo baba ki lompi ken kuro puto tawsi jang ne ji te terel jang na inga lomba al diere ruba jang na ba diere ruba jang ila se basin man sanja idi ne ji do si jalong a ruba si lompi ala kwelba na ken ko la kel asa amba idin neji kelma ruba jang na ba kirma te jang duldi si eba arralo no matri kelma te jang lompi ay sam ba jum ingal ka ken karosis egi inna namase le dunya majiram bayin armia sin nam belenga asang lompi kuro le futoy
0: tulle meram bayin nas dogis ilangis aldi taras ja kayin ay akinin dombure ez galindio na nama ine tirikarin nas dan tomburen dak dikel kam le namal kayinga nas dog daim barnamij gorendara sitabunkare.

0: nazesi oso awden tulile naden tulinya tenyas
1: e tulai tanu do kinga kanga jam kwa dan barnamij gurendara le na namagar ine kiri kanji wale dan jingudin naman beleng kin ayanga kages paletia lomping
2: kin ayanga engels paletia allom vese eritabig tabir ala kebal air idi ingna ye nakin odan nyedding den donga king ide na mazangi jiu aldulding wejang azangi allompi kakire na allompi udon nyedden den donga king na yeze eritabir ala erba nimeze ngwa ine duldingwe elal wael karu kelage toriging na kamke na fatayngi wala nino surdo askaimba na tabir ke bara stili bana kergel singi ine lomping ke kuro nimes fale dial aliya ina sallab yakinsi king karose na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina duldingwe yanga ina kanaji alkaina sallanga ka ine lomping kuro na mani songage ana ayere se ayerbe se ini na ye na karabanye ding dendong akeng ine na misem pal de ke se lompe se eri ala ke bal er eri bi eri si nye ding alang gis de ararang ji alu ding we jang asan jiu allo bi ye ne yiti tewa andang joza dok na mayen kwa sang sala je asan ba je iding na bele de ala ye kwa bajaleng eleng aliye iding na kurin nye ding dendong ake ji alu ding we jang ine asan injala lomping kuro al tsason age na lomviye azakwase a salafi na ngiye naskwase a udonga tulange sfe abaje ngidele ne starasbe nankuote la dendon akin aliye naskwase jenga inya kwa kinsi al nyadin kuzim kedek basan salabya na jijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kay na loto geje na kela azanino akai manasnino ja nansin dharma sorja na injawe ina dulingwe ji alsallaja ide azan jiu lompingen kuro alsa somage na lombi alkuringan kuri na lombi aliyai alwata nyadding dendo akai nan udon nyadding es diram fi wala galiyai na nae den kuri na sudon atarasfi azan elanjalon ji aldulingwe jan alang lompe zige se bagi ja na belera kel jam azaye beleng tarasing azangin jalung aliye duli na udwanya dempe ne jisi tewa nange ka tewa nang kwa kela ze al kusina tewa na zin salla fya taga yeze irtebir ala erba.
1: Tule merambayin na doksi inan taras gis jawe in gingole na namagal wu dolpada kawin eyi na dok in ayakin kages paletia lomping nas dok ina itiri resingo.
3: Ekin ayanga lumping ingis palitia asang in kalung al kainkuo lumping donga kain. Na asang injalung eri ala keba na lumping si toy. Inne lang nama ingis beleng jegil kila karual min todi kwengi inne kinal kusingi na kaindu. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turbangali asang basar rinjegi. Inne lang gis beleng ne jiabe se ngwal abakuin kuwa salba balama ila lole jodo gal kela kenge inne ma gis lompi ku rofaliti na nyedding aljanga keng den donga kein inne nang gis dok lompi firjanga faliti lompi alkaraba ki pi na dulding ku afiba na inne ma dok in faliti lompi den kilman tulin alye kuldinga se nyedding ke kilma tok tiel nas ajaw ngelba inne nama gis in faliti lompi alle kakire ngang kakire nyai tule ngang tule na nyai jay ngang jayng alkenga na ninke na maninke in nama yay lomping gis pali dinin
1: tule dok mejiram bayin na dok gis ine itirik gis inang kelkerja na namagal ine dok itirikaring kain kelkam kwa dayan bernamit gwaran zarari nama tombolan dagdik si kelkam le namagal kei nga na dayan bernamit si tabungkare. Tane do kenya kankel jam kwa dan bernamit gurendara le na ine namaga si jingo kere kousi nyi anem beleng kin ayanga kages paletia duung yani duo kai kin ayanga le
2: ine duo eridi al ubelompe mbele ze seatiel ba na duo idi na udonga jiti nga zepe ine namaya yi al duldingwe jang uid al gis lompe kwa alangele ja gila asang aja ba abe elenja alamba jelu lompe kem firjanga al jalenga banjegil kidi nui na pemenenja kidi ndilo na bazin jiu kisense lomvi alie alkuri ngankuri nye dingi jial duldiyang wala ka al duldiyang azang iu lombi mbele idalaiba azang ka kise ngaw al se na ba wela sandeng kem ferjang umong na kem udonga tulenga alevi alamba dembele lazi se eyi na dembele lazi ki kuinja yunga tulenga les elengergi alebeleng la ka alamba agil kem udonga tulenga alevi udonga ferjang akela la kwa nyeding kainas gila kawena se akele ba abase jaya lombi kem udonga ferjang akela al nyeding epi na udonga tar akela lepi na di ngungis jizipi aldu lingwe jang nas elenjiwo kese lombe se basen jiu lombe ale kure ngankure ineji ala duldi jang azang lombe le seje jang kese yense na dembele la alkese beleng alba se azamba jiu lombe alke deldin diyoni jizitewa kin udonga nyedding tabiri ese ala toeba azang elen jalong king wo mu kedeg ni sem baw na gal kedeg la duo za baw nan pinga na sallafia idin na ese u tabir atoeba nyedding ba fi jidu lingwa la jeng azang seje je lom fele ke sense na ke ngudonga ke la al jikara ke el jame wala gal kwale ke el jame na kinu ya je gila ba abal lom fele seje je ke se alamba tarasin je gil na dembele la se ke el jam na mas jiu ke sense lom fi kakwel dile na ji kanenja asan lom fi se tulen di jalung na udonga tulen ake la se ja alia ina lom fi kwel je al duli jan ke sense ba seje lom fi se na kembele nga kelas keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kempir jang kage na kentu lenga kage algese jizipia.
1: Tulei, mejeram bain, nas inan tulei tirisungo uo taba na namagal uo dorpada kawungi eyine dok injingo legis itirik gis nyi alin beleng kin ayanga kages waletia duong.
3: E kin ayanga ingis falde duong al duldin kweye yie nga dungoy. Nezesi, udonga yidia, na doge simpalde ya duldin kweye bagi asa akeba. Na duldin kweye dok, asa karaba tulenge yidia, asa lompifia. Na doge simpalde di duldin kweye, ye longa diyang asa lompi mkuro, pirtipi nama mbeleng alye inapia udonga si. Nezi yidia dok, al lompi na kuokin inni na njurut inni alang karaba kila si, tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpale di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpale di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas belengan senga siki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudonga se ki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia. Idi ingna belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele janni duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame. Ila nama yei na duldin kwe na lompi mkuro spiritipi na zidia nama koranga keringa lepi duidi albas jigi elia nama pina mbeleng ansang alnga. Ila nama yei sinina mpali dal duldin kwe yei dines udonga yitia.
1: Tulei, mayrambayin, na nama dok ine tirikaring nastombelen dan dikkel kam nama lkei nga na dok daeng bernami sisabungkare.

to gal nama kuel alang dua dingin kerjimu neng kerajaan nacade ngadine masa suah kurai. Nama kuel alang deng ngasih ngasongwa kerjimu na nama ela aldi ala deng kerjimu nama aldi kerjimu asal dite tukundi. Ilaing nacade ngadine masa suah kurai. Nama ilaingi nas kijong ngasongwa kau berjong in nama ilong awas dain tinagi mawadain zaman si agini. Nama gal deng sabak kerja sekerka ela si nama kerinjong. Nagal kuel alan si kalum sial ki salba dui nas uon dombre aldinga sa songa pia ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilain na longa dinga kwa kran aldinga dusutulage na kuel alan si wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alan si kalum ing aldi kages paliti na kas kiwiti na na ki ing kuel du eri aba ke jame wala gi du kwa wala gal jagila alamade ngala tulen jaran ye ele du ele belez kambele na ka kuel na kamere ngi la belesi aba kala jingo nyet jingo no denga rajaranga no jagum aba denga rajaraba na majundi

na te gal nama kwel alang aldidigin kirsimo ata salpya ila aldi algigwande kirsimo nama imbereng alang kwanang kirsimo kwana burung kwana na eleang kwana alang kagil kidan buru otangang kwana si eleang kwana na karabang kwana na puwang kwana na lolongang kwana na reitang kwana na madila kila nyet alkidan belege na nama kwel alang singkarum kwa kaying na kundura nas kila kwana si kaingari na imbereng ngelang kwana kila bele tulasa keba alang si kaingu na kibere kengsikani kin nama kwa kidge al ki kwa mbelenga gudkawe lia nama gal kwa mbelenga gudsi tabun songa inga lia ye nama kwel alang ota nyet ilonga nyalba ye den tabun pia nas den tabun ge asa ye si ki kitabin diyo kawli alang ila kitab si giren pi namas ota illa iwi kila kwa ngisi kwa kerengang ota si gidi embele na ki kie uwo ngang kwa na na ki kieng kwa na al kie embele ale keing marang kila kwa ngang kwa na al yeng kieng kitabale kawe na kieng di embele le keing surung iri akeimu surung iri abajal na jegele nama jumbo na ki bele kere nama kira embele ila ka iti al olanda emburung irse mu nama tulle ngwa na kagila ya ila duo nama kwel ila ari alye kitaban diyo pia ki kwa kerengang bele na dan surung iri akewa nama kwel alansi kila kwa nasi jengu eliang isi na puwang isi na lolong isi niski kila kwa mbele ini aliyeki kitapia na ila bele ila tulebo ila nama elong ya kwel alandin si mesi jiu alan jiu na kila kwa nsi mesi iri jegi aliye pia kija wala ye galdiye le ayo yeba duwe na som diyo pia som abaki ngwa bele som kipur ba lo yal kwa dele gud kwe yani abam kwa gud nama galkai magirai som nama long nyeti ina lomba lo eri iti alba uo mbelengi lo alba kwa dele gud kwe ale lona madarasai wala gali lona nakaluwa ke kila kulizi kwa som kere ya kipo ilayeng na kila mbelengi na kiduo kere mbelayo na ye duwe it alnyana kila belenga se pia kwa gisi ye zaate nama undul na kwel asang kaya ngeleang kwa na jingo na dok asang kaya mudilang kwa na jingo na dok asang kuwa nko na kaimul endala lia nama pora sime ne junga ye lia sime askema na sime ine ki pora nama nko al kai al tarigi tarig al giski uo ngukundie na askele na skona kari na asaba tulle nko na kagila buru ila daim buru wata nyet baki kain gida mbelei adi daiga nko na ge adi buwa nko na ge adi reita nko na ge adi lolonga ge adi karaba ge nyet al daim buru kai kira nyet bas gida mbelei ki duo kere mbelaze marankim kwa titi nimas kumi na kira belenga si daiga tuwa kabi na diya nga zikarutai titi na ilabitare si nama kiena pi nama kira kwa gana kawe na al yen ken kang nama tani kamu ini kerakuan dia yang kutsikawai nama kamu tia tarik si yang kawai.

Haite nama kali ini karing nama kita zikir kela nas aldi kerka na dok asang ing kalum king aldinga asak kau asak otan tulen adiu king na kila otan si nama kue alan tulen zikir kam na dok abas deng ugu tulen kel jami lia asikir dok banding arawa jarang na dok au nas daim bereng aldinga asak tulen kel kam elain alan sikai ngalding aju ngaba na dok asang in kalum aldinga di asa sasonga kurage na nama ilai neki ko alan si asanga songa kau na dok asang in kalum duobi duo dinen dio albasem wa na dok asang in kalum dinen dio ko abe ko albas kiyen wata kayin maran ko kit al kiyen sekunde ne yu yen lia alba ko kanan si kawe na ngotande ara kerengeri nama kela kwasi kurikulitia na nkotenga alansi kuomia na dok asang inkalum asa dok kwa kerengang aldinga kaulonga dien na bas gitsikau asa tulage matsing den dio ota kiwi ota tulia kiwi nama ilayi asa ki kwa kerengang aldinga kao marandok auna singkalum duu na kewuang ade yundi wala kewuang utuwa yundi alba wale sinyuwa na ete nama ina karing kiwuang kwa na ayla kinga sipia nama gala zikir kela nas aldi kirka

Ato na makwala lang kenna kini kirsingo jurunga abangan kwang kien jurunga yele ker kerge na wuonga jurunga idinna kwadin kinasingi kulu abang abang kwenden juru inala lomba na wuonden juru kisense madinin se itin itin den saba marang abang kwenden juru ayi duo biduo den juru baye ne ilong ina na ayi duo ki kwanyet marang ye belge na embeleng din juru sitari ay sinja idina adin wuon kwai denjuru yabas ken koranga kenas ken antarifi abolla kwai ken koranga kenas ken antariki inama yena ki kwela lang inkirsingo denjuru ayni long walagal kangina kwai kaminga wuon kwai denjuru abon kwai len kerkeri mama marang ine in kerker namas aika idina ji wojang denjuru kisense ban kerkeri inalom bana abon kwai denjuru marang ji alji ji janga na wo janga na ji jang na suto nga singan ki kila si jergiti alilong na ido kenes ergiti ay si jaymel dinjuru al aylong walagal abon kwen dinjuru al aylong kwa nama kimiti lingkami nga abon kwe ye dinjuru al iti na dok dinjuru al uto nga si doke bau na dok as uto nga si kikilman fuyimfi na do udonga si ina sa arriti ba ina sa kwa kirnga karitia ina maye ina sa sunga takatina iba alang ki kinsinga ina nkaw ba ilong asan duo biduo intimil kadu injuru alkaang induo nde injuru ayyei induo al inampi kinama yenge nesikinga si ka injuru nga kia uki huo nga nkwa nkerkere viva abaziki marang inje ima al dinjuru ila lenka kire wala gal al ila leso watulay ila jidi sursi bas fiyeja kangina sieja idina duwa ke ba alangi mberengal dinjuru induwa lensunga ali wala duwa ke ba alangi nkwa induwa ndenjuru al duwe lensunga kakire kangi abazgi kwa siki kila ankora nga jauli na insi jauli al abonko ndenjuru iti idina injuru baye haseyeke ne ken ken guda fi ne ken si udon argiti ne udon tulanga fi kare do injuru ba ye ken alsi ang nas kuin guda au nas kuin udon kerker kernga au inama ye ne kwa alin kaminga induan de injuru ina lalom ba wuon an ken injuru nga na lalo bana abon kwa de injuru den kerker ga kale na wa kerker ga zaina yani wuon al ken surnga singan wuon yen ba tabunga ge ne jina ma kuijan nama mitil kena emberen kui budun tabu ala uba wala tabu budun kui ala uba. Iya al tabu yi denjuru nama iting iri nesker kerfi. Ne ene lomba na abon kwen. Idi neye denjuru utonga songas eringen. Abon kwen jiro juru jansi tule. Marambas abongan dolang eri jeringel. Inas geringel ba. Inasa uon kwen. Utonga keringan ering jeringel. Idi neji dinjuru sasunga. Ya apa yang mereka itu dok? Ini naji pas utang dok yang menghadap yang naji yang asingan jual na utang semua asing kembali dia yang asing jual. Barang uang ini nanti tabu diamond tabu ya apa? Aye apa ini? Kita kul kembali dari yang ini ke? Kesense akid banyak yang sasunga apa ini na banyak yang sasunga ini banyak yang sasua utang asing dompi. Marang abis sikin keringel kwadia kene ngamin al jurunga alba arratenge marang arrege na arrage ba idinna bani arrake yin yesu kon wuon ko asin kane ba ne yani duo kersi abo sigal kon abon ko asin kane ba idinere warela ne ne lomba inal kikela yani jija wuo warela akid denjuru bang dilen kerkeri namay dogine settin gwen bano ne uro na ingana suwa.

ako on wasibi da ebe warin da ayi tayatib edena wasibi mishu fidge ki din umbatu da ayi natu da edgiyam bara ebarinet balim bateta tora utu one or hadi sakiet tona turitine tu bembatu fam afama bekatinet tona wa afam ekbarinet tona wa umbato kanantu henin embalib ne adoknob da ayi naba ikanan da ayi nabarhin tu bedawiyatib Tona tu da ittu tefet va ikana miadib embalib nimsiodi okna ene nistira okna neyat radio samar tushbona ay salamini okna ene wa warenew

na ete na ma da metil dikke na ko elal de en question na ma en belen lompi ki nga si gi jundi na kolu in na ma metiri na ko elal de en question na ma en belen alang lompi tareja alamba de en kwesi seyel lompi top nas aden nas aden kawe alangi ki nga si kanji tangane ra ngulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kirejang nas dengere jei majamba kes birgingo yekwela alangi kuro kit ini na injang na dengwe ngulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den suring pal jurel nama kwa kengang ere jen dunga jeng na gi kelma durte indeling nina al bas ki jungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyi liaji nama udonga si deng tong injaw nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala yedele ela nang ning tulejang deng kwen kuringsi ninjuel daing irinyet deng kwe kuringzike daing irinyet ki abana deng kwesi kwel ilaing nijeng kingasi gis jandiwo kwalek kanea asang yangasi kalnga asang yangasi kalnga deng kwen jang kwa kitsi ini ala ye kwel wala gal ala yesi diengiri kilim simoy yesi kuring kanie alansi kerkerfia kie na deng belesi tiel na udonga tulanga sipi na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel nina alba ye duoi nangising kingasi lom kila kwa alkin taringa kawe bas jain dio kwang kaini kwa kit ala elasi akawe ba basing jim kaini abas seke kwa kit alompin kwe sekele albatare apale kaini.

lompi ba dan dioke na bang gen kuro kit ini alan jundi na kiken koranga tarija nang nin kien udonga jitangale gi rang kiasi betulin nyet gi ini ilain na taringa nyet kau algis ye kinyasa kwa alanka lompi ba bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kinyasi namas kain jitanga nyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei. Lia lompi namadaing dioke. Kwasis jauli, lo keli ajaba lompi kuro gisinyi nangisin apapapia namagi donga ini ide ji keli asinjamba. Au nasdeng kwen uunga ere jemjang. Chitan inkwa alangi gizi lomping dora jasi. Kwa kit asa seje kenyi, na kwa kit asa seje ya keimba, na neye nama dieng ungi na tetarewai. Na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini. Na den dora kagilal, abas jije jang na kelmas dure yang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi alia kwel alan jawi na sinye lompi kingasi gi kuroki ini alang kalu na den ara kerengel na asang jim kang kwa kerngang ere nansing kelma dulte kang kwa kerngang ere ide basing keng jirimo kang lompi kingasi gi kurokit ini alan si jolu na ara yarankan na alan kelkam na jiwiskam eri itin al yakwa alan den ara kerengel asan jiwikan na alan eri itin ara kerengel aliye beleng jiwi eri itin allompi beleng jundigi nas jiti na tulin intasi kergeryo lompi kingasi gis kroniti alang kagil deng arajarangsi na kelkam alang zikiwi eri it al lompi beleng jiwis eri it allompi beleng lia tagaba basin jauli gittin tas kitulini lompi kingasi gis kuruni alang lokolu na den arrakerengel den kwe algis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lokagil na den arrakarang den kwe algis argiti alang sekei wala gal alang seyeile ko lombin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lokagil na deng arrakerengel alang deng kwe si sekel na lompin tari ayninkaw lompin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lokagil na deng arrakerengel al lompi sise kel na alang kelu yesi lompi kingasi gi kurukit ini alang de ngarakerengel lompi nang kurukit gi ini alang ki ken korang atare kau alang kain udonga jitang yoyngi si kundi lompi kingasi gi korang kit ini alang de ngarakerengel Nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi
kingasi kurosongwa ini alang deng arakeranyal. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu. Na deng arakeranyal, rampi kingasi kurokit gi ini alang yesisekel na kwakernasis deng belekauliti. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu na deng arakeranyal nanging kurokit ini alang lompi na kinyasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel idin alang udonga jitanga akawo. Abaki lompi jayin jotoyongo udonga alang udonga ja ne jayin si alye beleng na kilmagi sakakiri enga na lompi jayin zamba. Lia loy lan jawaba aliye beleng alan jawaba.

aboji gwel alang dinzursi ditangale karajawi alang bas lomping kwesi yin nansing dengudin jawle yin lomping kweng korangasi jabung nekeng atarija dinjaile alang bas gopongo walagal alang bas jumo lomping kweng tulangasi king udonga jitangan jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lomping kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lomping kwe al ding bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joingi lompi basing ela ke udonga tulia dile na denjawi den kwesi sejei udonga tulangasi ja abas abajuel alansi kilompi bel udonga tulangasi ja kwa kerngasi den kweng ere udongas jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kweng ere tari songaja na alang yisi seyei king jitangale karra anjangwewa aba lomkwing kwesi jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lompim bele dile angelawa aba udonga tulengasi jarel na lomping kwesi se ajelba tuling si anjumoba jinsi it ri it al tulei na jitang julsi jundi namang lomping biusi jundi aba lomping kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisin jebo aba tulangasi jaringi na jaringi ala lomping kwezi lomping kwembele jirsingo jinsi alba jiire alba tokwele janni aba lompi si na den tulinsi jaringi na sejei asgamba jitangale anjuroba kwa asa sejei ya kenyiba longa dikongale na jitanin donga akurelewa.